mitima akemba baketa abakungu basi nomukulu basude munangali mu program the night party unaku lwa sunday tukubaka dongo kamu mwerere mpaka kusawa diba 10 mukagwo mulunji alikulisa DJ Fanta Misa Vibe nikuongera kemba wano abaketa circus nomukulu sebata

0: Babane ta DJ Fanta bisavibe yeah. Tulimukadongo kamu super akabakemba kukemba ulikemba kwendo tegera kaka kadongo kamu wanu ukawulirira andi kuakemwa nakandi akomukuru kafero kebeta dipo na zigala
1: DJ Fanta hit them vibe.

kata kome na mayemba mapangise kubana bala mune kiraba dala siringi zawera singana zimba mbuna nyumba dala nandi wonyo upangise.